0: Hari ini 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448. Tiba lagi giliran saya DJ Nurul Rahman bersama DJ
1: Hide.
0: DJ Hide. Jauh DJ Hide. Ke mana?
1: Jauh di sini.
0: Hide, Hide Osman, Chin and Chan.
1: Chai, Chin and Chai.
0: Ya, yeah, kita akan bersama anda pada malam ini dari jam 10 hingga 11 malam untuk siaran radio 3 Zag Zag Zag Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM dari studio 3 Zag Zag Zag di Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia. Jadi, kita akan mulakan siaran malam ini sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut. Nurul ingin teruskan siaran kita dengan memulai memberi pengakuan bahawa kita berada di tanah adat Wurundjeri Woi Wurrung dan bangsa Kulinage. Bangsa Kulinage? Bangsa Kulin.
1: Bangsa Kulin.
0: Bangsa Kulin, bukan bangsa, Kulination.
1: Bukan.
0: Bangsa tu dah nation dah.
1: Betul juga.
0: Bangsa Kulin. Dan kami ingin memberikan penghormatan kepada para penatua mereka yang masih hidup mahupun yang telah tiada. Apa khabar?
1: Khabar baik, jadi general.
0: Khabar baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru.
1: Selamat tahun baru.
0: Maal hijrah.
1: Maal hijrah. Oh ya, tahun baru Islam
0: ya. Ya betul. Jadi untuk pendengar yang beragama Islam, kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1448. Ataupun maal hijrah. Hidi, tahu tak apa maksud maal hijrah?
1: Apa makna dia?
0: Ya, makna dia. Mari kita tengok istilah maal hijrah ini.
1: Kita kupaskan.
0: Kita kupaskan. Tak ada kupas je yang ini, bukan buah. Istilah malam ini merujuk kepada, bukan istilah malam ini, istilah maal hijrah, Nurul, pelan-pelan. Istilah maal hijrah ini merujuk kepada bulan Islam.
1: Okay.
0: Jadi bulan yang pertama dalam bulan dalam kalender Islam ialah bulan Muharram. Yang menandakan, maal hijrah ini menandakan peristiwa hijrah. Yang berlaku mana Nabi Muhammad SAW, penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Pernah dengar lagu Maal Hijrah?
1: Maal Hijrah, belum lagi.
0: Macam mana lagu Maal Hijrah? Satu Muharram, satu Muharram. Permulaan penghijrahan tahun Islam hijrah.
1: Siapa yang nyanyi lagu ni?
0: Perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul-betul macam tu cakap tu kan?
1: Betul juga.
0: Cuma dia tak cakap 622 Masihi. Okey, DJ Hide. Sudahlah, kita dah menyanyi-nyanyi, nanti orang tak dengar suara kita. Mari kita mulakan dengan lagu yang pertama. Lagu yang pertama sebelum kita buat perbincangan yang santai tapi panas ni.
1: Panas eh? Oh, malam ni topik panas juga eh?
0: Panas.
1: Okay.
0: Tapi walaupun kita kena panas walaupun musim sejuk, kita kena memanaskan.
1: Betul juga. Alright, on to the show. Let's go.
0: Lagu pertama.

0: Ya, itu dia lagu kita sambil kita berjoget, joget-joget. Anda sedang mendengar siaran radio 3ZXXX, Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM. Jam menunjukkan 10.07 minit malam.
1: Itu dia.
0: Ya, okay, kita nak masuk topik panas.
1: Apa yang topik panas dia untuk hari ini?
0: Topik panas pada hari ini, kita nak membincangkan topik yang sangat dekat di hati. Tetapi masih lagi panas. Kerana panasnya nanti kita jawab lah kan. Okay. Kenapa belajar bahasa Melayu?
1: Oh, yes. Itu, I rasa kan, bila you suggested that topic, I pun macam, oh, that's a good idea. That's a very good idea kan. Okey juga kita bincangkan pasal ni benda.
0: Jadi,
1: I macam segan sikit lah kan. Kita punya Melayu pun macam half past six juga kadang-kadang kan. Tapi I think kita banyakkan I think bahasa pasar kita banyak bercampur-campur. Dia bukan orang kata apa, macam pure Malay lah orang cakap kan. Kita ada lah dia di belakang. Itu orang
0: Sorry,
1: kata
0: apa. Saya tak buat macam tu. Saya masih kekalkan.
1: Masih kekalkan dalam bahasa jiwa bangsa. Betul juga
0: Tak betul itu. Bagi Nurul kan, kalau kita masih lagi bercakap walaupun bercampur tak ada masalah. Cuma sekarang ni ada ini bila Nurul, daripada pengalaman Nurul, daripada pemerhatian Nurul kan, bila Nurul tengok banyak keluarga-keluarga yang dah tinggal di Australia ni dah lama kan,
1: yang menetap
0: sini
1: lah,
0: yang menetap di sini, memang keluarga daripada keturunan keluarga Melayu ataupun Singapura ataupun daripada Malaysia,
1: Indonesia
0: pun,
1: Brunei
0: kan,
1: tapi South Africa.
0: Itu boleh cakap pasal
1: kan?
0: Betul. Cerita dia macam ni lah. Bila anak-anak tak bercakap dalam bahasa Melayu, sama lah macam anak Nurul pun kan. Cerita dia bila macam tu, pandangan masyarakat kata, ni mesti mak bapak tak cakap Melayu lah ni kat rumah ni.
1: Mana boleh cakap gitu kan? Kita marah bahasa Melayu tau.
0: Marah memang. Tak dengar laju anak-anak. Itu masalah dia kan.
1: Cerita, budak-budak tercengang.
0: Budak-budak kan, dia memang betul. Dia, kita kena dedahkan dia dengan dengan bahasa dekat rumah. Tetapi cabaran dia Nur rasa bila kita berada di Australia ni, bila di persekitaran kita bahasa Inggeris, dan anak-anak kita pergi ke sekolah bahasa Inggeris,
1: betul,
0: dan kawan-kawan dia semua bercakap bahasa Inggeris,
1: betul,
0: di mana yang dia akan belajar bahasa Melayu?
1: Itu soalan cepu mas untuk malam ini.
0: Kan?
1: Jadi, bukannya ada program bahasa Melayu?
0: Program bahasa Melayu mungkinlah ada dalam kalau kita
1: extracurriculum lah.
0: Kalau setengah-setengah sekolah ada kan? Bukan semua sekolah.
1: Tapi selalunya diorang ada bahasa Perancis, bahasa Itali. I think paling dekat lah bahasa Indonesia.
0: Betul. Tetapi bahasa Indonesia kalau dibandingkan dengan bahasa Melayu, sangat berbeza.
1: Betul.
0: Sangat berbeza. Mungkin ramai yang tak tahu. Dan tadi macam Nur ada berbincang kan, cakap, oh, bahasa Indonesia ni sama macam bahasa Malaysia. Dia cakap, tak sama. Bahasa Melayu sama. Mungkin ada perbezaan sikit. Jadi itulah antara cabaran-cabaran dia untuk ibu bapa. Kita akan bincangkan selepas lagu ni kepada ibu bapa yang memikirkan macam mana nak bagi anak saya ni boleh cakap bahasa Melayu. Dan lagu yang seterusnya ni, lagu yang akan ditujukan kepada pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru.
0: Selamat pengantin baru. Lagu daripada Aizat Hamdan kan?
1: Yes. Lagu Aizat Hamdan dengan lagu dia Sampai ke Hari Tua.
0: Lagu ni ditujukan kepada pengantin baru Nisa Afrina dan Iqmal. Juga pada kepada ibu bapa Nisa, Moni Isa dan Zohairi Tahir. Kami di radio ingin mengucapkan tahniah
1: dan selamat pengantin baru.
0: Itu bapa dia.
1: Oh, minta maaf.
0: Itu kita nak ucapkan menerima menantu.
1: Selamat menerima menantu.
0: Yang selamat pengantin baru tu pada Nisa dan suami dia, Iqbal. Baiklah, kita dengarkan lagu daripada Aizat Hamdan, lagu bertajuk Sampai ke Hari Tua.

0: Anda sedang berada di Radio 3ZZZ, Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM. DJ Hidir.
1: Ya, saya. Untung jazz.
0: Kita ni kembali ke perbincangan panas kita lah.
1: Betul cakap.
0: Yang dapat memanaskan kita pada musim sejuk.
1: Sejuk sekali. Betul sekali. Saya rasa ni cuaca kan membuat saya punya bahasa Melayu menggigil sikit.
0: Aduh. Okay, kita kembali. Kita nak tanya kenapa bahasa Melayu ni penting. Jadi contoh dia lah. Contoh macam anak-anak Nurul kan. Dia boleh cakap bahasa Melayu.
1: Boleh.
0: Dan dia faham.
1: Okay.
0: Tapi dia malas. Dia sangat malas.
1: Oh.
0: Jadi kat rumah Nurul kena cakap bahasa Melayu lah. Bagi
1: Nurul
0: dia
1: kena
0: dengar.
1: Piat dalam sekali.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kat
0: Malaysia boleh.
1: Malaysia boleh.
0: Kasi tak boleh eh. Jangan. Jadi kita ni kena terangkan macam contoh bila Nurul balik Malaysia. Nurul cakap dekat anak Nurul.
1: Yeah.
0: Kalau nak umpam pergi kedai mamak kan. Kau cakap Melayu kan, mamak tu dia macam baik lagi tau. Dia bagi ekstra kan.
1: Oh, okay.
0: Bila kita pergi mana-mana lah. Kita pergi Jepun ke, kita pergi Korea ke kan. China ke kan.
1: Janji cakap bahasa diorang, kita dapat lebih.
0: Dia akan ada, dia punya, kita akan rasa layanan dia berbeza kan.
1: Betul. Saya setuju.
0: Dia tiba-tiba dia macam, dia suka lah pasal kita cakap bahasa dia. Kan? Itu ada iklan tadi tu.
1: Iklan.
0: Iklan. Lepas tu kan.
1: Terkejut kejap. Ada selingan.
0: Ada selingan. Jadi kita nak cakap bahasa ni bukan sekadar alat untuk berkomunikasi. Tapi dia juga membawa budaya.
1: Okay. Ya? Okay.
0: Jadi umpamanya lah kan, dalam bahasa Melayu ada pantun, ada peribahasa, ada syair.
1: Okay.
0: Dan juga menunjukkan cara kita berfikir. Macam tadi kita terbahasa, kita akan cuba memertabatkan bahasa Melayu. Ia menunjukkan cara kita berfikir.
1: Betul.
0: Cara kita menilai dan cara kita berinteraksi. Jadi untuk dengar lebih tentang pandangan ni, kita pergi ke tamu kita yang kedua yang Nur dapat bersembang ni tadi.
1: Oh, your second candidate lah untuk hari ni.
0: Candidate, tapi dia dah dapat kerja dah. Kerja dia sebagai Consul General di Melbourne.
1: Wow.
0: Jadi
1: ini VVIP.
0: Silap Nurul ya. Jadi okay. Kita dengarkan Encik Nik Muhammad Nasrun Shah yang akan memberikan pandangan beliau tentang kenapa pentingnya kita belajar bahasa Melayu.
1: DJ, dipersilakan.
0: Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dr. Nurul. Apa khabar?
0: Kau baik ni. Siapa nama ni?
2: Nik Muhammad Nasrul Shah daripada Consulate General Malaysia di Melbourne.
0: Ni orang popular.
2: Tak tahulah nak kata macam mana Dr. Nurul.
0: Ni Alhamdulillah kita dapat berjumpa. Sebenarnya saya ni umpama dapat apa... mendapat bulan jatuh keriba. jumpa Cik Nik hari ni. Nak bertanya sebenarnya tentang tajuk malam ni. Malam ni punya cerita kita tentang bahasa Melayu. Saya nak tanyalah pada Cik Nik, apa pendapat Cik Nik tentang penggunaan bahasa Melayu ni, kenapa pentingnya untuk orang-orang yang kira bahasa Melayu ni bahasa kedua untuk belajar bahasa Melayu.
2: Bagi saya, secara peribadinya, Malaysia ni kita sangat bertuah dan beruntung kerana menjadi sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Jadi bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan telah menjadi satu wadah untuk kita mengukuhkan perhubungan, ikatan, kemesraan antara satu sama lain. Dan penggunaan bahasa Melayu ni wajar kita terus promosikan supaya ramai orang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan cara yang meluas dan juga dengan cara yang betul. Bahasa Melayu dulu pernah menjadi lingua franca. So mungkin tidak salah kalau kita terus berimpikan keadaan itu akan bakal kembali satu hari nanti.
0: Daripada pengalaman Cik Nik kan di Melbourne ni kan sebagai Consul General kan, penting tak orang yang dah lama tinggal, orang mungkin orang Malaysia yang dah lama tinggal di Australia ni, di Melbourne ni, untuk berbahasa Melayu?
2: Bagi saya, ia penting. Seperti yang saya maklumkan tadi, ia menjadi satu wadah untuk kita mengekalkan kemesraan antara satu sama lain. Contohnya, apabila kita secara kebetulan bertemu sahabat kita dari Malaysia, apabila kita bertegur sapa dalam bahasa Melayu tu, suasananya terus berubah. Telah menunjukkan kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa mengambil tahu, mengambil berat pasal sahabat-sahabat kita. Suasana mesra itu terus wujud. Dan mungkin persahabatan yang dicipta daripada bertegur sapa dalam bahasa Melayu itu boleh membawa kepada persahabatan yang sangat erat.
0: Betul. Dan juga dari segi identiti kan, pengenalan kita. Walaupun saya rasalah pandangan saya kan, bahasa Melayu ni tak terletak pada orang Melayu sahaja. Apa pandangan Cik Ni?
2: Betul. Sebagai bahasa kebangsaan, ia seharusnya wajar menjadi bahasa yang utama untuk semua rakyat Malaysia.
0: Jadi semua orang bercakap bahasa Melayu tidak menjadi masalah, menjadi identiti kita.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul. Rakyat Malaysia, bahasa Melayu.
0: Jadi untuk lagu yang seterusnya, okay, adakah Cik Ni nak berikan, menunjukkan lagu ini kepada orang tersayang yang mendengar?
2: Okey, saya mengambil kesempatan ini. Terima kasih banyak Dr. Nuru atas pelawaan tersebut. Lagu seterusnya lagu apa?
0: Lagu yang diminta.
2: Lagu
0: akan
2: yang diminta?
0: Saya,
2: okey, saya minta kita putarkan kalau boleh lagu Hijau.
0: Hijau
2: Zainal Abidin.
0: Ya, boleh.
2: Sebab saya berasal daripada Kelantan. So, dia ada sedikit dialek Kelantan kat situ.
0: Boleh.
2: Sebut
0: boleh.
2: Pasal identiti tadi,
0: ya,
2: kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Okay. So, saya tunjukkan lagu Hijau daripada Zainal Abidin pada semua yang mengenali diri saya. Dan juga saya tunjukkan khas kepada isteri saya yang berada di Singapura buat masa ini.
0: Teruskan menghijau.
2: Teruskan menghijau. Yeah. Suburkan yang mana
0: pun. Terima kasih banyak-banyak, Cik Ni. Daripada saya, keluarga Suara Melayu Melbourne, kami dengan besar hati seperti selalu apabila mendapat Cik Ni dalam bersama kami di udara. Dan terima kasih atas segala sokongan daripada konsulat Malaysia sebagai konsul general dekat Melbourne ni, selalu menyokong Suara Melayu Melbourne. Terima kasih.
2: Terima kasih juga kepada Dr. Nurul. Bagi saya, sokongan itu ialah daripada kedua-dua belah pihak. Bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi.
0: Kita terus bertepuk teruskan dengan rancaknya.
2: Betul. Terima kasih, Doktor.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.

0: agama.
1: Menjadi-jadi. Opresi ni.
0: Depresi.
1: Depresi. Ku seksi.
0: Tengok jam pukul 10.41 minit malam.
1: Itu dia. Anda masih tengah mendengar. 3ZZZ92.3 FM. Suara Melayu Melbourne. Kita masih di sini lagi.
0: Masih bersama anda. Memeriahkan malam anda. Yang anda dah macam nak tidur. Tapi dengar suara kami, terus tak jadi tidur.
1: Terkejut, better.
0: Better jangan guna. Hanya untuk orang-orang ke... Kita ni orang kebanyakan, ya?
1: Kita orang awam,
0: ya? Ya, orang kebanyakan.
1: Right.
0: Kita bukan orang di...
1: Di bawah duli?
0: Ya, betul.
1: Okay.
0: Kita tak boleh guna
1: better, minta maaf. Oh, I tak tahu. Tapi this is Australia. Itu beza dia. Okay.
0: Okay, kita kembali kepada kenapa kita...
1: gunakan bahasa Melayu.
0: Belajar bahasa Melayu.
1: Okay.
0: Jadi, sebelum kita... Cerita macam inilah, DJ Hidi. Kalau kita nak cakap tentang... pentingnya kita belajar bahasa Melayu ni panjang, kan?
1: Okey.
0: Tadi kita rasa cara untuk kita belajar bahasa Melayu ialah dengan bermula bercakap bahasa Melayu.
1: Bertatilah.
0: Bertatih. Hari ini dia suka. Dia suka dia senyum pasal dia boleh guna bahasa-bahasa yang dia tak pernah guna.
1: Mak cincai, mak.
0: Jadi kita nak bagi tahu macam untuk orang yang mendengar tapi bahasa Melayu dia kurang fasih, kan? Kita mulakan dengan perkataan-perkataan bahasa Melayu yang sering digunakan.
1: Okay.
0: Seperti?
1: Saya. Betul. Awak. Apa khabar? Khabar lagi, baik.
0: Lagi?
1: Lagi. Itu. Ini. Dah.
0: Tapi kalau cakap itu ini tak cakap dalam... macam mana kalau, orang nak faham?
1: Okay, for my kids, makan.
0: Itu penting.
1: Berak.
0: Minum.
1: Mandi.
0: Minum.
1: Penting. Tidur. Itu yang penting.
0: Yang paling penting. Lepas tu kita kena susun ayat lah pula, kan.
1: Itu,
0: saya nak makan. Betul, saya juga nak tidur. Kan?
1: Tapi kalau kita letakkan kereta api. Kalau bahasa Inggeris, you translate?
0: Kereta api.
1: Kereta api.
0: Uh-huh.
1: Lah, kalau bahasa Melayu? Bahasa Inggeris? Kalau tukar bahasa Inggeris.
0: Train lah, train.
1: Train. Tapi bukan. Fire car.
0: Oh, ni kalau direct translation.
1: Direct translation. Itu yang budak-budak confused.
0: Kita janganlah direct translation. Tu bahasa dia. Sebab, itu kata nama. Kata nama. Kalau kereta tu kereta.
1: Betul.
0: Dah satu kata nama, kan. Bukan. Kereta. Lepas tu api tu api. Tapi bila kereta api, dia jadi lain. Dia jadi, dia bukan, dia tak boleh disalah. Dibuat penterjemahan secara terus macam tu.
1: Okay, so that means dia nak kena ada makna dia dengan istilah dia belakang dia.
0: Jadi sebab itulah balik rumah, ajar jangan jadi kereta apa, terbakar.
1: No, kereta terbakar. Kereta api. Fire car.
0: Janganlah fire car.
1: Betul juga,
0: Kena betul. Harus mengajar balik,
1: Betul, betul.
0: Okay,
1: seterusnya kita ada lagi satu tetamu, guest candidate you yang be interview.
0: Ya, betul. Yang
1: siapa
0: ini Encik Azmi.
1: Okay.
0: Encik Azmi ni pernah menjadi tetamu kita dulu di radio. Encik Azmi sekarang ni dia akan ditugaskan, dia akan dia bekerja dengan Konsul General, tapi dia akan dipindahkan, bukan dipindahkan lah, ditempatkan di tempat yang baru sebab dia dah habis tempoh di Melbourne.
1: I see.
0: Jadi dia akan mendapat tugasan yang baru.
1: Okay.
0: Di Bangkok, Thailand.
1: Bangkok, sawadika.
0: Jadi Nur sangat berbesar hati sebab Nur dapat jumpa dia tadi. Nur nak tanya dia tentang penggunaan bahasa. Pasal Cik Azmi ni, dia memang penggunaan bahasa, dia memang banyak bahasa-bahasa Melayu yang apa, yang cantik-cantik lah, macam puitis tu, kan.
1: Puitis. Macam mana? Dia macam puitis means poem lah.
0: Puitis tu bahasa, bila kita menggunakan bahasa Melayu dengan kita merangkakan dia macam kalau bahasa Inggeris pun, kan, kalau dalam Shakespeare, kan. Macam tu lah.
1: Macam bangsawan lah.
0: Ni bukan, cuba kita dengar.
1: Okay,
0: dengar seterusnya. Panjang hati aku lalu dengar
1: seterusnya.
0: Kita dengar Encik Azmi.
1: Encik Azmi, selamat datang ke konti kami.
0: Okay, assalamualaikum Encik Azmi, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik.
0: Kenalkan diri sih untuk orang yang tidak mengenal ni.
2: Yang tidak.
0: Dalam radio ni.
2: Nur Azmi Nordin. Sekarang sebagai setiausaha pejabat di Konsulat Jeneral Malaysia Melbourne sejak tahun 2023 hingga sekarang. Jadi sekarang ni dah sampai masa untuk saya meninggalkan Melbourne untuk meneruskan position saya di tempat lain.
0: Di mana ni tempat yang barunya?
2: InsyaAllah saya akan berangkat ke Bangkok, Thailand untuk bertugas di Kedutaan Malaysia kita di Bangkok, Thailand.
0: Saya ucapkan tahniah kerana dapat meneruskan khidmat sebagai
2: setiausaha
0: pejabat yang mewakili Malaysia di Bangkok. Ada sebenarnya tajuk malam ni berkenaan dengan bahasa. Okay. Jadi saya ingin merujuk kepada fokus tajuk pada malam ni. Cik Azmi pernah menjadi tetamu kita. Baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tapi pada kali ini saya nak bertanya tentang bahasa. Pada pandangan Cik Azmi yang telah merantau kan semerata perusuk di dunia ni, kenapa pentingnya orang yang di manalah, kalau di Australia ni, di mana-mana saja, pentingnya belajar bahasa Melayu?
2: Secara peribadi dan secara pembelajaran dari sejak dulu kita lagi, kita tahu bahasa Melayu kita ni adalah satu ketika dulu adalah bahasa dunia. Jadi kedudukan bahasa Melayu kita pada suatu ketika dulu adalah sesuatu yang amat penting, bukan sahaja di tanah Melayu, Malaysia, juga di pandangan mata dunia. Untuk zaman sekarang, kita harus mengekalkan pembelajaran bahasa Melayu kita kerana ia membawa kesan bukan sekadar kepada pengetahuan bahasa. Bahasa Melayu juga merangkumi adat resam, merangkumi nilai-nilai kita yang sangat cantik, budaya timur kita yang sangat dipandang tinggi oleh semua orang. Dengan bahasa kita yang halus dan seni ini, dia boleh membawa kita ke satu tahap nilai diri yang lebih tinggi. Bukan sekadar pembelajaran sesuatu bahasa, tetapi ia merangkumi pembentukan sahsiah diri, pembentukan nilai-nilai murni kita. Jadi bahasa Melayu adalah antara satu bahasa yang saya secara peribadi mengenalinya pada tahapnya yang tersendiri. Mungkin pada zaman ini tidak berapa ramai generasi baru di luar tanah Melayu kita yang mengenali bahasa Melayu. Tetapi itu adalah tanggungjawab kita sebagai pengguna bahasa Melayu untuk mewar-warkan dan untuk membudayakan, sebab ia bukan sahaja sekadar bahasa tetapi dia mencerminkan bangsa dan nilai kita yang tinggi.
0: Betul, saya setuju dengan pendapat Cik Azmi itu. Bagaimana pula dengan pendapat Cik Azmi pada, you know, daripada sini Cik Azmi melihat ramai keluarga-keluarga di Melbourne ni kan, keluarga-keluarga daripada Malaysia yang penggunaan bahasa dia agak terhad. Apakah nasihat untuk ibu bapa yang di sini untuk mereka teruskan mengajar anak mereka supaya boleh berbahasa Melayu?
2: Saya berpandangan, pandangan saya berbeza sejak daripada saya mula berkhidmat di luar negara dan sekarang. Saya meyakini ibu bapa menghadapi satu cabaran yang hebat untuk memperjuangkan bahasa Melayu di luar Malaysia. Ia merupakan satu cabaran, tetapi saya berdoa dan saya menggalakkan ke semua ibu bapa secara khasnya untuk memperjuangkan bahasa Melayu kita untuk anak-anak kita di luar negara. Dia merupakan satu unsur identiti, ia juga satu pengenalan diri, bagaimana seseorang itu boleh menjiwai negara, menjiwai bangsa. Dalam masa yang sama, dia bukan sahaja satu satu nilai tambah kepada diri, tetapi dia juga merupakan satu unsur perjuangan kita sebagai rakyat Malaysia dan khasnya lagi kepada bangsa Melayu kita sendiri. Saya berharap kita boleh mengekalkan secara konsisten lah dalam hal ni untuk terus memperjuangkan. Ya, cabaran di luar ni sangat tinggi untuk kita membahasakan diri dalam bahasa kita sendiri. Tetapi inilah cabarannya. Saya yakin di Malaysia, kawan-kawan kita di Malaysia juga, cabarannya adalah untuk memperhalusi penggunaan bahasa Melayu itu sendiri. Bukanlah pada kadar mengenal, tetapi memperhalusi, mempelajari lebih dalam ilmu bahasa kita.
0: Terima kasih Cik Azmi. Kami daripada Suara Melayu Melbourne ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjadi tetamu kami di Suara Melayu Melbourne selama Cik Azmi di sini, dan untuk pendengar yang sedang mendengar Suara

0: Iya.
1: Yeah. Oh, itu dia gadis Melayu.
0: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
1: Bukan cendera, saya.
0: Cendera. No. Memang menawan.
1: Memang saya menawan. Saya pun menawan juga.
0: Tak, itu bukan, itu untuk gadis saja.
1: Asal kena gadis Melayu, bukan teruna Melayu.
0: Ah, tak ada. Lagu ni nama je lagu gadis Melayu.
1: Itu dia.
0: Okey, kita terima kasih pada Jamal Abdillah.
1: Betul juga.
0: Menyanyikan lagu Gadis Melayu.
1: Seorang legenda di Melaya.
0: Terima kasih. Itu lagu Gadis Melayu untuk semua gadis-gadis Melayu di Kota Melbourne, di Victoria yang yang berjaya menjadi gadis Melayu sampai hari ini.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Lagu itu untuk anda. Jadi, kita dah nak sampai akhir rancangan dah ni sebenarnya. Tapi, ada satu hebahan yang paling penting kita nak sampaikan kepada semua ahli radio Malaysia Suara Melayu Melbourne. Pada 4 hari bulan Julai 2026 pukul 2 petang bertempat di 23 Cardona Street, Box Hill, South Victoria. Radio Malaysia Suara Melayu Melbourne akan membuat mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM
1: mesyuarat agung
0: itu tahunan.
1: Itu kan bahasa Melayu agung.
0: Yes, mesyuarat agung tahunan. Tu kalau AGM lah.
1: Mesyuarat agung.
0: Mesyuarat agung.
1: MET.
0: Dia tak ada translate.
1: Oh, tak ada translate.
0: Dia kira AGM lah ni kan. Tapi kita dalam bahasa kita kata mesyuarat agung tahunan.
1: Okay.
0: Jadi akan dibuka kepada semua ahli yang ingin hadir, boleh hadir ke pada 4 hari bulan Julai 2026 pukul 2 petang di 23 Cardona Street, Box Hill, South Victoria.
1: Okay.
0: Kita akan letak maklumat ni di Facebook kita.
1: Okey, boleh, boleh.
0: Jadi semua ahli dijemput hadir untuk bagi makanan pula dah, pendapat.
1: Bagi pendapat, bukan
0: tapi
1: makanan.
0: Ada makanan.
1: Ada.
0: Ada lah, mesti ada.
1: Catering eh.
0: Tak tahu, itu ketanya kita punya ketua. Jadi itu yang untuk hebahan. Jadi yang untuk lagu yang seterusnya ni kita nak tujukan kepada Fatimah Kaya Catering, Abang Said dan Kak Fir, juga pada Kak Rafiah dan suami. Kak Rafiah juga ingin menunjukkan lagu ini kepada sahabat beliau, Azah Johari yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan ditanya bila lagi nak jumpa.
1: Betul juga.
0: Tapi sebelum tu kita dengar lagu daripada Dato' Shah Majid.
1: Jumpa siapa? Jumpa I ke jumpa you?
0: Bersinar-sinar. Umpama nama Nurul.
1: Oh, itu dia.

0: Ya, DJ Hidir, kita dah sampai di penghujung rancangan.
1: Betul sekali, betul sekali.
0: Jadi Nurul ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat yang memberikan pandangan kita pada malam ni, pada Alin, Jess, CJ, Nick, kepada CJ Nick, kepada Encik Azmi,
1: okay,
0: kepada semua yang terlibat.
1: Okay.
0: Kita ucapkan
1: terima kasih dan selamat malam . Jumpa anda di lain kesempatan.
0: Selamat malam Victoria.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.